na redu akuku penye den chembozi de kro den chembozi de kro fo nyam chachemu nya na wiye Yankees man TK Multimedia no bibia utemi bia na mi shao yeko peace akufakin akanius in the abram.